0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Pitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.

0: Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
1: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.

0: produk Habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ninja.
1: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
2: Mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Yes, kamu ini. Sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya PTC. Gimana kabarnya di pagi ini? Awal pekan tentunya harus lebih semangat ya, karena sudah istirahat ya, sudah libur 1 atau 2 hari ya. Ya, awal pekan Senin 21 September 2026. Ya, jumpa lagi di program Info Sehat ya. Biasa di channel 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Serengetan, Kota Banjar. Ya, biasa bareng Produk Denatur, Mitra Eci, Habatop, Mabutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya. Ya, silakan bisa didapatkan, dibeli ya di Sudo Eci atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Nanti bisa COD, bisa bayar di tempat ya. Oh ya, ke 081313458622. Baik, sekarang jarum jam di studio sudah menunjukkan jam 8 lebih 3 menit ya. Untuk pagi ini info sehat kita ini tentang patah kaki dan tungkai ya. Mitra Eca, patah kaki dan tungkai adalah kondisi ketika tulang kaki dan tungkai mengalami patah atau retak sehingga posisinya bergeser. Kondisi ini memerlukan tindakan medis yang benar agar fungsi kaki dapat kembali normal. Secara fisik, mitra Eca, kaki dan tungkai yang mengalami patah akan terlihat berbeda. Jika patah kaki dan tungkai terjadi akibat benturan yang kuat, tulang dapat keluar dari kulit atau disebut juga patah tulang terbuka. Patah kaki dan tungkai harus ditangani sesegera mungkin agar penyembuhannya maksimal. Penanganan yang terlambat dapat menyebabkan kaki dan tungkai cacat sehingga mempengaruhi aktivitas. Dan nanti kita bahas penyebab patah kaki dan tungkai, kemudian gejalanya, pertolongan pertama, kapan harus ke dokter, pengobatan, dan lain-lain ya. Ya, tetap di info sehat sampai jam biasa ya, sampai jam 9.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ya, baik, kembali info sehat pagi ini tentang patah kaki dan tungkai. Patah kaki dan tungkai disebabkan oleh benturan atau tekanan yang kuat melebihi kemampuan tulang untuk meredamnya. Tekanan kuat tersebut bisa saja dapat berupa aktivitas berat yang dilakukan berulang-ulang atau cedera akibat berolahraga, terjatuh, atau karena kecelakaan lalu lintas. Selain itu, ada beberapa penyakit yang dapat membuat tulang lebih lemah dan rentan patah, ya. Di antaranya osteoporosis, rheumatoid arthritis, kemudian diabetes, tumor, kanker yang menyebar, dan osteomalasia. Kemudian gejala patah kaki dan tungkai. Patah tulang kaki dan tungkai akan menimbulkan pembengkakan dan nyeri yang makin terasa ketika digerakkan. Selain itu, mitraecia dapat juga muncul tanda dan gejala berikut, ya. Di antaranya perubahan bentuk kaki dan tungkai, tungkai yang patah menjadi lebih pendek, kemudian memar, mati rasa atau kesemutan, dan perubahan warna pada kulit di area yang patah. Anak-anak atau balita terkadang tidak dapat menjelaskan apa yang mereka rasakan. Orang tua dapat mencurigai patah kaki dan tungkai jika anak tidak bisa berjalan atau sering menangis tanpa sebab yang jelas. Nah, jika hal itu terjadi, sebaiknya segera temui dokter.

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: nomor 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, selamat pagi. Minta cepat yang bergabung ya di RCA 102,1 FM jam 8:20. Masih bareng di info sehat pagi ini tentang patah kaki dan tungkai ya. Selanjutnya, minta aja pertolongan pertama patah kaki dan tungkai. Lakukan pertolongan pertama jika menemukan orang yang mengalami patah kaki dan tungkai ya. Yang harus dilakukan, hindari menggerakkan kaki dan tungkai yang patah. Kompres bagian yang sakit dengan es yang dibalut handuk untuk meredakan nyeri dan pembengkakan. Jangan mencoba untuk meluruskan tulang yang bergeser. Jika ada luka terbuka, tutupi dengan baju atau kain yang bersih. Jika terjadi pendarahan, tekan luka tersebut dengan kain bersih. Jangan memijat serta mengoleskan balsam atau obat herbal pada tulang yang patah karena dapat memperparah kondisi. Kemudian, minta aja jika korban terlihat pucat dan muncul keringat dingin, segera baringkan dengan posisi tungkai lebih tinggi dan bantulah untuk tetap tenang hingga bantuan medis datang. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Minta aja segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami patah kaki dan tungkai. Penanganan yang terlambat akan memperburuk kondisi dan memperlambat proses penyembuhan. Selain itu, Anda juga dapat konsultasi dengan dokter melalui chat online di aplikasi Allo Dokter ya, jika merasakan keluhan berikut ya. Di antaranya nyeri ketika berjalan, kemudian nyeri ketika bagian kaki ditekan, dan mati rasa atau kesemutan pada kaki yang cedera.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, terima kasih Media Aceh masih di 102.1 FM Info. Sehat ya pagi ini tentang patah kaki dan tungkai. Dan biasa buat pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan nanti mulai jam 9 bisa ikutan lewat WA nanti ya. Dan juga ada berita terbaru seputar Priangan Timur ya, seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Garut nanti di Kilas Radio. Kemudian ada apa lagi, berita Jawa Barat di Jabarno jam 1 siang. Terus yang suka lagu-lagu Sunda nanti jam 11 sampai jam 1 siang nanti ada, bisa gimana, bisa mundut lagu ya nanti pas habis duhur ya. Ya, kembali lagi ke ini info setiap pagi ini, patah kaki dan tungkai tadi sampai di mana ya? Ya, diagnosis patah kaki dan tungkai. Berita Aceh, setelah pasien tiba di rumah sakit, dokter akan melakukan pemeriksaan dan menanyakan kejadian yang menyebabkan patah kaki dan tungkai. Dokter juga akan bertanya mengenai penyakit yang sedang atau pernah diderita pasien. Setelah mendapat gambaran, dokter akan melakukan pemindaian untuk melihat kondisi tulang pasien. Pemindaian yang bisa dilakukan antara lain foto ronsen, CT scan atau MRI. Berikutnya pengobatan patah kaki dan tungkai. Pengobatan patah kaki dan tungkai disesuaikan dengan lokasi cedera dan derajat keparahannya. Tujuan utamanya, Mita Echa, tujuan utama pengobatan patah kaki dan tungkai adalah memastikan tulang kembali sejajar dan menghindari pergeseran tulang. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk menangani patah kaki dan tungkai antara lain, mensejajarkan kembali tulang. Tindakan utama untuk mengatasi patah kaki dan tungkai adalah menyejajarkan kembali tulang yang bergeser atau reduction ya. Tindakan ini didahului pemberian bius lokal atau obat pereda nyeri. Yang kedua, memasang gips. Setelah tulang kembali ke posisinya, dokter akan memasangkan gips untuk membatasi pergerakan tulang sehingga tulang tidak bergeser kembali. Pasien juga dianjurkan menggunakan tongkat atau kruk sebagai alat bantu berjalan. Yang ketiga, memberikan obat pereda nyeri. Patah kaki dan tungkai dapat menimbulkan nyeri selama proses pengobatan sampai penyembuhan. Untuk meredakan nyeri, dokter akan memberikan obat parasetamol atau ibuprofen. Berikutnya, menjalankan fisioterapi. Mita Eca, pemakaian gips dalam waktu yang lama dapat membuat kaki menjadi kaku dan otot kaki melemah karena tidak pernah digerakkan. Nah, oleh sebab itu, pasien perlu menjalani fisioterapi setelah gips dilepas. Jika cederanya parah, rehabilitasi akan membutuhkan waktu yang lama. Dan satu lagi, dengan memasang pen. Jika patah kaki dan tungkai tergolong parah, dokter akan melakukan operasi dan pemasangan pen pada tulang. Pen tersebut berfungsi untuk menahan tulang dari dalam agar tetap stabil.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, waktunya tinggal 14 menit lagi. Benar ya, 13 menit lagi penutup di info sehat pagi ini. Komplikasi dan pencegahan patah kaki dan patah tungkai. Mita Eca, patah kaki dan tungkai yang tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan sejumlah komplikasi ya. Di antaranya bisa menimbulkan nyeri yang berkepanjangan, sindrom kompartemen, infeksi tulang, kerusakan saraf, otot atau pembuluh darah, radang sendi, perbedaan panjang tungkai kanan dan kiri, dan cacat permanen. Penutup Mita Eca, pencegahan patah kaki dan tungkai. Patah kaki dan tungkai tidak selalu dapat dicegah. Namun, resiko terjadinya kondisi ini dapat dihindari dengan melakukan beberapa upaya berikutnya. Di antaranya menjaga kesehatan dan kekuatan tulang dengan mengonsumsi minuman atau makanan tinggi kalsium ya, seperti susu, yogurt, atau keju. Memperbanyak konsumsi makanan sumber vitamin D, melakukan olahraga berbeda secara bergantian karena melakukan olahraga yang sama terus-menerus akan memberikan tekanan pada bagian tulang yang sama. Menggunakan sepatu yang sesuai dengan jenis aktivitas, terutama saat berolahraga. Menggunakan perlengkapan pelindung diri yang tepat saat melakukan olahraga ekstrim atau ketika bekerja di lapangan. Memastikan rumah tertata rapi, lantai tidak licin, dan memiliki penerangan yang cukup untuk mencegah tergelincir. Memeriksa kondisi kesehatan tulang secara rutin, dan berhati-hati saat berkendara untuk menghindari kecelakaan yang dapat mengakibatkan patah tulang. Ya, Mita Eca, jumpa kita di Info Sehat untuk pagi ini di awal pekan ya, Senin genap sekarang pekan, 3 pekan ya di bulan September ya. 21 September 2026 ya. Ya cukup sampai di sini. Jumpa lagi besok pagi biasa jam 8. Dan titip Mita Eca, jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Vitama, Suotana, terus Teh Moro, ya, Maduana, Pitapedia, Eksasa Cingotipus, ya silakan bisa dibeli di Studio Eca atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA ya, pesan ke 081-313-458-622 nanti bisa COD ya, bisa bayar di tempat. Dan setelah ini lagu-lagu dangdut lawas ya, nanti bisa request lewat WA. Mungkin suka lagu-lagu dari Bang Haji, dari Evi Tamala, Ona Sutra, Imam S. Arifin, atau dari Mega Mustika, dari Jani Iskandar dan kawan-kawan. Nanti 2 jam ya. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pekan ini kita bisa jalani dengan lebih baik lagi dari pekan kemarin ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum bagi semuanya media aja pencinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Aceh 102,1 FM dan Asasoy ya, muter lagu-lagu dangdut jadul ya, lagu-lagu dangdut tadi dari Roma Irama, terus nanti ada dari Yulia Cita dan kawan-kawan ya, sampai jam 11. Ya, bisa ikutan Mita Aceh lewat WA 081-313-458-622 atau telepon di selain telepon WA, telepon yang biasa ya, 0821-3058-8988 ya. Tadi pembukanya ada perjuangan dan doa ya dari Bang Haji ya. Terus sudah adakah pesan? Oh, sudah banyak ya. Oh iya. Bentar dulu. Ada Mama AA, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi semuanya. Lagunya Pestamu Dukaku Duka Teh Teuing, tidak. Pestamu Dukaku ya, tidak ada Duka Teh Teuing ya Mama AA. Yang si siaran moga sehat selalu ya Mama AA teh, dari kawalinya dari mana Ma? Aduh lupa eng. Itu teh sering dengar dah dulu. Dari kawali nate ala mana itu hilap deh. Tehendra, Tehendra yang sudah tidak kuku ingin ragaji besi, cina Hendra, aduh Tehendra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya 5 menit lagi dikirim buat Eni Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Kang Adeng, istimewa buat Ayang tuh beneran sudah nggak kuku ya Tehendra. Buat Ayang di pintu, buat terima kasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama. Ada Teleo, ada siapa lagi? Oh, Bunda Niken mah absen dulu, mau melayat ke Cigerendeng ya. Atuh itu masih daerah air. Airnya lagi di Sumenep ya. Ada Teh Bunga juga. Oh, banyak ini, ada Bapak Sas, ada Mama AA. Windu Raja, Mama AA dulu sering dengar dari itu tuh siapa? Yang taranya apa ke Teh Indri, teh siapa Teh Indri? Taranya apa, kenapanya itu? Nah, dibayar kompan ini Mama Atasok lah.

0: yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling alasoy. Asyik coy.
2: Ya tadi Mama AA paling gasik Mama AA ya, di Windu Raja Kawali ya. Pesa modukaku dari Yulia Citra. Yulia Citra juga tergabung di apa tuh grup Manis Manja ya, sama Ina Cynthia, sama Kitty Andri, sama siapa lagi, Murni Caniago tuh kalau kata siapa, kata Reni ya. Iya baru tahu Murni Caniate Caniago ya. Baik, ada pesan dari siapa? Ada Teleo hadir di info, dari info sehat tadi ya. Tapi sekarang mau kemana? Ke puskesmas Pamarican. Oh, mau ngambil rujukan ya buat ke buat jalan-jalan ke Margono Purwokerto ya. Oh iya Teleo. Di Aceh juga Pak Kursin tuh barusan bagian kontrol ya ke RSU Banjar. Ada Bapak Saste yang dari pasar ke arah kidul ya, Bapak Saste kalau tidak salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi ah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baru gabung lagi. Dari mana Bapak Sas? Ini lagunya Doa Suci Imam S. Arifin. Salam buat semua pen ECA yang sosial mendengarkan di acara ini, spesial yang sisiaran ya. Apa Bapak Sas gangguan telinga? Apa ini soksa? Iya sedang mudah-mudahan ya. Bapak Sas teh dari itu ya, dari mana pasar Pamarican ke Kidulken ya, ke arah BRI Polsek ya, ke sana arah Ciakar. Terus ada siapa ini? Ya Ganis itu coba tuh tangkapan layar kata Bubun cina Ganis. Di Gang Ismaya, Andi dari Ciamis sadananya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Keramat, salam buat semuanya Meta ECA. Selamat menjalankan rutinitas pagi yang sisiaran hatur nuhun, wilujeng tugas sami-sami ya. Terus ke ya daftar hadir yang semalam ada siapa? Waemen ya. Waemen dulu aduh ada lagunya ya Waemen Yoshi Lucky tuh dulu lagu slow rock ya. Duh Waemen ya yang gitu ya. Kang Ceng XSB aduh semalam live show di RCA tuh dah tadinya mau libur dulu ada Kang Ceng dah tuh dah ada penawaran malam di Kang Ceng XSB cina mau padang bakso apa apa malam teh Kang Ceng penawaran teh WA ada nggak WA dulu mau padang bakso apa kulub setum cenanya aduh nyungkun ini Kang Ceng XSB. Terus ada Putin Anggrek Ungu ada Bunda Rati Mas Abimanyu Neneng AF di Jeddah ya. Mama Nani juga pangling ya Mama Nani malam kaget tuh ada Kang Slamet dari Purwadadi. Mama Wulan, Bun Yen, gimana Bun Yen itu yang bikin ngiler itu haba-habu ya. Mama Tuti Cibulan, Mas Wonggo, Teh Ismai, Bunda Mawar, Teh Bungsu, Teh Imas, Kang Ujes, Kang Herdi ya. Menir Well, Teh Neni, Mama Nelly, Isti Binangkit, Kang Parhan kemarin show di RCA. Pak Uuh Security juga di Jalan Baru ya, di Gang 48 apa Gang Pemandangan Pak Uuh itu masuknya. Tengah Sukaraja, Ade Siti di Warung Batok, ya Aki Malabar, ini Mei-Mei, ya semuanya, Mita Echa, ini tadi lagu Teh Hendra ya, dari Ines Cynthia, nah ini temannya Yulia Citra ya, di Manis Manja Group. 5 menit lagi, Sinata Dita, lagi nya pakai hati dah, 5 menit lagi.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman pada
2: gerak. Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Mendengar?

0: Lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Haputop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Haputop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wilujeng siang, Kang.
5: Wilujeng siang, oge, A'a.
4: Sareng Akang saha di mana?
5: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT2, RW 6, Desa Parakansala, Kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi.
4: Punten Akang sata acana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
5: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
4: Akang entos sabaraha lami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
5: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel tos lami.
4: Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
5: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, waos abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
4: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
5: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
4: Teras harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
5: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
4: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
5: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga tekenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Hatur nuhun pisan ya Akangnya, karena waktosna.
5: Sami-sami.
4: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
5: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sudah hampir jam 10, mitanya jam 9 lebih 54 menit ya. Masih dengan lagu-lagu dan lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya, soal jam 11. Ya jangan lewatkan nanti jam 11-nya, biasa ada berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut, nanti ada di kelas radio. Kemudian juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 siang ya di Jabarno. Tadi sudah ada ditinggal dulu tadi ya, ada lagu Maggie Ajet, Senyum Membuat Luka, terus ada Umi Alpi, Kabut Biru ya, ada apalagi tadi teh iklan Pitama, iklan Habutop ya, iklan apalagi Sultana. Ya kembali di 081313458622. Ada siapa ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Matugas, semoga sehat selalu. Lagunya Bola, kalau ada, ada atau banyak bolanya yang bulat ini. Terima kasih ya, Isi Binangkit dari Panyairan. Ya, Panyairan. Kadang suka lewat ke sana atau ke Panyairan ya, terus ke sini. Kemana? Ke arah Kulonnya tuh, dari Panyairan teh ke mana itu teh, ke Balater ya, Karangcengek ya. Ada Mas Abimanyu juga lewat streaming. Ini Mas Abimanyu dari Banyumas absen, lagunya Ikutan Aja. Salam buat semuanya Mita ECA, spesial buat yang tersayang si Teh Ai. Salam sayang, bahagia dan ceria selalu. I love you forever. Teureun-eureun ini. Teureun-eureun I love you nya. Ada Teh Neni dari Jela. Assalamualaikum salam. Benas Asoy, lagunya Is Dahlia Mata Hati. Salam buat yang sisiaran Meta ECA, spesial buat putra-putriku, moga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Terus di Primbon ECA yang bawah ini bisi komplain belum disapa. Oh Mama Oci ya di Lumbung Rawa tuh. Terus Iksan mah di Babantar, kalau Teh Ajeng mah di mana? Bojongpari ya. Terus kalau Teh Indri mah di sama Kang Panji Ciomas ya. Kang Darsa juga ambahannya kemana Kang Darsa? Putih Curug juga di Cikawung, Teh Neni di sana. Terus siapa lagi? Ibu Eni juga di sana ya. Kang Tarso, Virus Sailor, Kang Jay, Mama Putra, Bapak Putra, Mama Ningsi, Mama Reski, Mama Depina, Tehera, Kang Parit, Kang Eeng, Kang Sawo, Bah Abret, Kuncen Hegarsari, Arsel, Binangun, terus Kang Husin, Mama April, Pak Edi, ya, Kang Otong, Ranca, Bunda Teta Sera, Pak Asep, Pak Windan, Cipe, Teh Kastia, Jimas, Mbak Mira, Linda di Jimas, Heri di Kawali, Cikelong, Heri ya. Terus ada Bapak Sas tadi sudah ya, Mbak Abret, Ayah Iqbal, Neza, Kang Kinoy, Cogreg. Terus siapa lagi tadi Teh dari Cik Tim tuh dulu mah tetangga di Jalan Baru. Siapa? Oh Adede ya, dulu mah tetanggaannya di Jalan Baru Adede. Salam buat siapa mamahnya, Ibu Oman, mudah-mudahan sehat ya di sana. Agusnya juga, Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pak Marican. Terus siapa lagi, Teh Ana Jahit lagi menyibuk mungkin ya di Gang Wirya. Bunda Laras juga di sana. Api di Sinjai, Umi Cendana juga pasti lagi gitu ya, Umi lagi neken, Umi mah mungkin jam segini ya. Bararaik lagunya ada ta, Isi Binangkit di Panyairan ini lagunya ya, Pak Pendi. Terus siapa lagi, Mama Devina ya di Gunung Cupu, Reni Mei-Mei juga. Terus kesananya ke kaki dua ken ke arah mana, Jembatan Pelangi Pacor tuh dulu mah ada pelantun, pelantun ada dia ya.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya sudah jam 10 lebih 11 menit teh. Nah, ini sudah ya Is Dahlia, Mata Hatiku, terus tadi Istri Binangkit juga sudah bola. Kalau di acara karaoke itu suka diasowin sama Kang Darsa ya. Ada pesan dari Teh Bunga nyelap ini ya. Kirain itu cuma daftar hadir. Iya ada ini ya. Kirain itu cuma daftar hadir. Sendiri ditunggu-tunggu lagunya dari tadi. Ditunggu-tunggu. Di dago-dago malah kemana? Malah kaledeng ya. Lagu apa sih? Oh cuma satu Ayu Soraya ya. Ya sok. Kirain itu cuma daftar hadir tadi ta. Teh Bunga dibayar kompan ya. Salam buat siapa? Teh Onahen, Teh Ijem, terus Asel, Selacai, Mamah Buni Seri ya. Terus siapa lagi uangnya Ataka di sana. Terus Araples dulu sering ke Cieuri ke Dedeu ya, Araples. Nah, ini Teh Bunga dibayar kompan ini. Yang di Cipaku teh dulu Kang Darsa, tuh dulu pencairan ya Kang Darsa ke Cipaku. Terus ada siapa lagi yang suka on air teh dari Cipaku?
1: Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, Teh Bunga Dibuni Hehe, maaf tadi ya di Dago-Dago Kaledeng, lagunya dari Wanci apa tadi, dari Wanci Murag Cibun mungkin. Kirain Teh cuma daftar hadir, ada nyelap lagu ya. Baik, Asih, adakah pesan dari siapa? Oh, Mama Tuti juga ada dari Cibulan. Minggu kemarin mah tuh ada siapa? Yang kesini Teh ada suruhan itu ya, Ibu Anah Noga, ada waktu minggu kemarin tuh beli ini habutop ya. Mama Tuti Cibulan, assalamualaikum, salam Mama Tuti, lagunya Bunga Teratai. Ulu ini ngetiknya sambil hari ya, Mama Tuti ngetiknya Teratai cina ya. Iya, siap mah, dibayar kompan sekarang ya. Terus ketemu sama siapa? Araples juga, gimana Satria Pininya terlahir kembali Araples? Apil lo Teheni di sana Cibereum Tanjung Syukur ya. Terus juga di sana Kaki Dul tuh AEP di Gang Sepakat, Ibu Kupat Tahu, Ega juga di sana ya, Gang Sepakat. Siapa lagi? Agani sama mamanya di Gang Ismaya Sumeneng Wetan. TAI Kaput juga di Jalan Baru RW12 ya, belakang RC Alama. Mbak Berbes ya di sana, warung nasi Yolanda di pas pertigaan. Dulu waktu dekat mah bisa itu ya, Mbak. Sama Kang Ewon bisa kasbon ya. Karena kasbon lah itu. Jauh sekarang mah, aduh. Ada ya Mama Tuti, biar tidak gantung dangun, ini dibayar kompan ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: terdesak pakai uang perusahaan, pemuda di Garut karang cerita dibegal dan terancam laporan palsu. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI. Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Nekat mengarang cerita menjadi korban pembegalan demi menutupi uang perusahaan, seorang pemuda berinisial GM alias Ganes, 24 tahun, kini harus berurusan dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Ganes terancam sanksi pidana setelah

0: telah terbukti membuat laporan palsu dan melukai dirinya sendiri. Aksi rekayasa ini bermula saat Ganesh melapor ke Polsek Tarogong Kaler mengaku dibegal oleh 3 orang di kawasan Jalan Cilopang. Ia mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan, serta kehilangan ponsel dan uang tunai perusahaan sebesar 2,1 juta rupiah. Namun, setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, Ganesh akhirnya mengakui luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan ke polisi. Melalui video pengakuan di Makopolres Garut Sabtu 19 September, Ganesh menyampaikan permohonan maaf terbuka.
1: Saya tidak pernah dibegal atau saya tidak pernah mengalami kejadian begal tersebut. Saya melakukan kebohongan tersebut bahwa saya telah dibegal untuk menutupi uang perusahaan yang telah terpakai oleh saya dan saya tidak sanggup untuk menggantinya. Maka saya berpura-pura dibegal. Dan luka yang ada di lengan kiri saya bukan karena dibegal, namun ini hanya sebuah rekayasa yang saya buat agar terlihat seperti dibegal.
0: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan pelaku kini diamankan di Mako Polres Garut untuk menjalani proses hukum lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak sekali-kali membuat laporan palsu karena setiap aduan akan diuji kebenarannya melalui proses penyelidikan. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok atau udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar. Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
2: Ini gak ada yang beli, gak laku. Sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kita, gak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Dan barangnya disilakan dibawa untuk dibagikan. Hari ini saya berada di tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh KUD Minasari. Sejak bulan awal September lah, saya hampir tiap hari di sini. Biasanya tiga hari dalam satu minggu. Tapi karena ikan banyak, dinamikanya juga berjalan dengan baik, saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Nelayan yang ombak dan sebagainya datang ke sini menjual, stabilitas harganya sangat-sangat tidak terkendali dengan persen. Saya tentu bisa dibayangkan, bau asin, bau amin, kadang makan juga terlambat. Bagi saya adalah pengabdian dua-duanya. Dan pengabdian ini yang paling nyata. Untuk orang kecil, ya, untuk orang yang tidak mampu. Kasihan mereka. PR besar saya adalah, ya, kalau layur tadi saya, semua layan ketawa, karena harganya bagus. Ya, tapi kalau udang seperti ini, terus apa, kukudian, sangat murut dada saya, menangis saya, sedih saya. Ya, dan ini PR saya. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPE-TPE lain juga sama seperti ini.
0: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
7: Harsyada 2026, catat tanggalnya 1, 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kebutuhan darah di wilayah kota Tasikmalaya terbilang sangat tinggi, mencapai sekitar 2.800 labu setiap bulan atau rata-rata 70 hingga 80 labu per hari. Menjawab tantangan itu, Palang Merah Indonesia PMI Kota Tasikmalaya tidak hanya memperkuat jejaring pendonor, tetapi juga mengoptimalkan proses distribusi menggunakan armada khusus bernama Blood Jack. Dari total kebutuhan daerah, PMI Kota Tasikmalaya sendiri mendistribusikan sekitar 1.100 labu darah per bulan. Tingginya angka kebutuhan dan cepatnya perputaran ketersediaan darah menuntut PMI untuk bergerak cepat menjaga kualitas kantong darah hingga sampai ke rumah sakit. Ketua PMI Kota Tasikmalaya Rahmat Kurnia menyatakan, melalui layanan Blood Jack, pengiriman darah dilakukan menggunakan cool box berstandar medis guna menjaga cold chain atau rantai dingin suhu penyimpanan. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan armada khusus ini.
2: Sehari 80 labu dilayani oleh 3 UTD. Pertama UTD PMI Kota, kedua UTD PMI Kabupaten, ketiga oleh UTD RS Dr. Soekarjo. Oleh UTD PMI sendiri kami rata-rata distribusi darah 1.100 labu darah per bulan atau rata-rata sehari 35 sampai 40 labu rata-rata per hari. Di PMI Kota kita punya Blood Jack. Blood Jack itu pengantar darah, karena darah yang didistribusikan ke rumah sakit itu harus aman, kualitasnya terjaga. Aman dan kualitas terjaga kalau di dalam membawa labu darah dari PMI ke rumah sakit, temperaturnya harus tetap dingin ya. Makanya pakai cool box dan diantar oleh Blood Jack. Itu tidak ada di PMI lain, mungkin di Kota Tasik itu salah satu keunggulannya.
1: Selain mengandalkan Blood Jack, PMI Kota Tasikmalaya juga terus memperkuat jejaring keluarga donor darah atau KDD di setiap instansi untuk menjamin ketersediaan stok darah harian dari para pendonor sukarela.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: radio
3: saja.
4: Sempaka angkasa, RCA.
5: Radio yang paling alasoy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store. New.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
5: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak.

buat sehat dimanapun untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum. Di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 50.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Bersama Kompak Production dan juga Dehan Pro bareng Novi Novita Boys. Musik

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: Gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultracam Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultracap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultracap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: aturan radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Paka Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy asik coy.
2: Follow media sosial RCA Instagram @RCAFM_Banjar Facebook RCAFM Banjar Asoy TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong. Asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama

0: ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asol.

0: Ma, udah dong ngambeknya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

pantau media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing, Ibu, dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.

Fitama Denatur. Fitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karang Besar RT2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal badan saya itu, dan keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. We'll be right back.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip!
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
0: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Cap?
0: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
0: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
3: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: Obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak, apa yang Bapak keluhkan?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, di sini Mbak Ward mau menanyakan tentang produk. Nah, sebelum kenal dengan Habutop, apa yang dirasakan Mbak Ayu Wantes saat ini?
2: Yang dirasakan saat

0: Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
1: Siti Mastah dari Koncang.
0: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
1: 62.
0: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
1: Kata dokter ada komplikasi.
0: Komplikasi.
1: Iya. Darah tinggi.
0: Darah tinggi.
1: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
0: Jadi udah lama Ibu ya?
1: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
0: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
1: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
0: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
1: Iya alhamdulillah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa kan aku kaku.
0: Oh berarti udah.
1: Alhamdulillah ada perubahan.
0: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
1: Satu.
0: Dua sama yang ini ya?
1: Iya.
0: Isi 200 kapsul.
1: Iya.
0: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khususnya buat yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum. Saya coba kasih ke Ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan tak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Asik Coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Urban Jam. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio cepat. RCA.
1: Radio yang paling alasoy. Asik coy.

sosial @Banjar, Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download KP IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Udah malam, kok nggak tidur-tidur? Gelisah gitu, kenapa toh Pak?
1: Iya Bu, nggak tahu nih. Jadi susah tidur, pegel banget ini badan.
0: Sudah minum Habatop belum Pak?
1: Oh iya, lupa. Habatop kan bisa untuk mengatasi pegel-pegel ya Bu. Masih kan Bu?
0: Masih dong Pak. Kan Ibu rutin minum Habatop untuk menjaga stamina. Ibu ambilin ya buat Bapak.
2: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku entah bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja.
3: Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Yang lagu-lagu popnya 21. Semoga baik ya semuanya. Minta Titi ya, minta lagu Sunto Karang Hawu ya, mungkin ada Bu Suryani, Teh Neneng, Aki Malabar. Lagunya Ku Tak Bisa dari Slang. Kayaklah Ku Tak Bisa teh atau tahun berapa Reni, Ku Tak Bisa. Kayaklah sok Mama Putra, Mama Putra, Bapak Putra. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam, Dihan.
5: Obat herbal yang lagi ngetop.
4: Yang lagi ngetop, lu itu mengguik Mama Putra, ya. Seperti lagi empu, Mama Putra.
5: Apa?
4: Seperti lagi empu ya, itu suaranya.
5: Hah? Enggak.
4: Tahun 90-an, puluhan kepirimin.
5: Kirim salamnya buat Andi dua.
4: Iya, terima kasih.
5: Buat
4: siapa? Pak,
5: aku Pin.
4: Buat
5: Kang Jay.
4: Kang Jay. Terus?
5: Kang Pin.
4: Kang Tarso.
5: Kang siapa lagi? Kang Jeng XSB.
4: XSB ini Hese nama tanya ini lah.
5: Kang
4: Hese bisa. Hah? Siapa so?
5: Mas DME sama
4: Mas DME sama siapa?
5: Sama Teh Leonya.
4: Oh, berarti Sagojod.
5: Ya.
4: Terus
5: buat Kang Panji sama Kang Teh
4: Leonya. Etagen Sagojod.
5: Ya.
4: Huh? Terus
5: buat Mama Oji. Mama Nelly. Mama Wulan.
4: Iya, Wulan Sapasi apa Wulan? Oh, Wulan Separuh sekarang mah.
5: Iya. Terus buat Bunda Niken.
4: Bunda Niken. Terus
5: Rati. Ibu Tin Anggrek Ungu.
4: Anggrek Ungu. Terus
5: buat Teh Bunga.
4: Teh Bunga. Terus
5: Teh, siapa Teh?
4: Banyak Teh. So
5: siapa tuh?
4: Siapa?
5: Teh Hendra.
4: Teh Hendra.

0: Yang sudah apa teh Hendra teh?
1: Apa?
0: Yang sudah apa teh Hendra teh itu? Sudah enggak
1: apa? Apa enggak aku tuh?
0: Tah teh Hendra tah, Mama Putra tah, Moyokan tah. Ingin segera raga Mama Putra.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Baca pesan dulu ya, ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Nani kan kasih ini lagunya Kupu-kupu Kertas. Salam buat Anggrek Ungu Neneng di Jeddah, Mama Putra, Bapak Putra, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parit, Pak Edi ya, semuanya Mira Eca yang sesiaran. Moga sehat selalu bareng keluarga. Amin. Ya sob, Teh Siti apa? Oh, keduluan sama Teh Bunga. Ini telepon WA bukan ini ya. Halo. Iya, halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Di Haba Topan. Yang lagi ngetop. Ya, gimana kabarnya Bu Nihehe? Ada gerah-gerah Sami?
5: Sama saja.
4: Ya, tiap sore maghrib tuh Banjar gini agak gerah-gerah.
5: Istilah sama kolong langit.
4: Ya beda-beda lagi. Tuh. Sok, lagunya apa?
5: Ingin Cinta yang apa sih? Dari
4: Betaria.
5: Apa? Betaria.
4: Ya. Oh, yang itu lagu Bunarati ya, sering sok lagu itu. Sok dikirimin. Iya.
5: Buat yang udah pada masuk, kan Mama Putra, Bapak Putra juga.
4: Iya, Bunda Niken, pesan ada.
5: Buat Sisi juga, selamat malam. Maaf keduluan.
4: Terus
5: buat Teh Indri.
4: Teh Indri.
5: Buat Bang Adi.
4: Terus
5: Mas Herdi.
4: Mas Herdi. Aku.
5: Buat Waeng juga.
4: Waeng mah lagi
5: ada
4: ke.
5: Ada tuh yang di Kawali juga yang di Amik juga ya. Selamat malam.
4: Mama Aa juga.
5: Amik juga ya. Ini Bunda Rati.
4: Bunda Rati.
5: Selamat malam. Ya.
4: Sok siapa lagi?
5: Anggrek Ungu.
4: Kota Tunggal kemana ya? Sok siapa lagi? Andi sadananya Teh Imas si Balong itu ada.
5: Sama Kang Hemran ada.
4: Kang Hemran di sana tapi sudah. Sudah lama tidak ada tapi. Teh Ismail juga ada.
5: Teh Ismail juga ya. Teh Hendra juga. Buat semuanya aja.
4: Semuanya diingkumin.
5: Selamat malam. Selamat mendengarkan lagu beristirahat.
4: Ya, itu masa jam segini.
5: Buat Damas, saya selalu pernah keluarga ya.
4: Amin, amin.
5: Ya, balik.
4: Waalaikumsalam, Teh Bunga, Buni, hehehe ya. Iya, sama ya, agak gerah-gerah ini Banjar tiap sore, maghrib tuh ya, gini. Ada Sok Teh Siti tadi keduluan sama Teh Bunga ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopan Teh. Apa sih?
6: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Yang lagi ngetop. Iya, gimana kabarnya Teh?
6: Alhamdulillah sehat. Semuanya.
4: Ya, baik, body baik, alhamdulillah.
6: Iya, makasih.
4: Malam tuh ada itu karaokean dari Purwadadi. Siapa Kang? Siapa ya? Kang Slamet.
6: Siapa?
4: Kang Slamet tuh ada malam. Kalau dengar mah pasti kenal. Halo,
6: Enggak tahu.
4: Kalau dengar pasti kena ada Selamat di ini. Sok lagunya apa?
6: Mau minta lagu
4: Lagu apa?
6: Lagunya pengen kau tercipta bukan untuk.
4: Bukan. Pakai bukan ya dari Rati. Kalau tidak pakai bukan mah dari Betaria. Ini mah pakai bukan ya. Sok dikirimin.
6: Dikiriminnya yang pertama buat duluan ya,
4: saya
6: lagi mencari tugas. Semoga
4: terima
6: saya
4: kasih.
6: Selalu
4: amin.
6: Bahagia bareng keluarga, tetap jaya di udara yang mudah rezekinya.
4: Amin.
6: Yang panjang umurnya.
4: Amin ya balamin.
6: Terus buat Kak Irwan, kemana ya Irwan?
4: Lagi mudik ke Sumenep, Pak Irma.
6: Oh iya.
4: Sekarang mau bolak-balik Sumenep.
6: Saya terlalu.
4: Sumenep Banjar bolak-balik.
6: Oh iya. Buat Andi Ciamis.

0: Anu buat kulta tunggal buat iya. Abah Duren, Abah Gaul,
1: terus
0: Kang Supron Sidik, Teng KSB,
1: Tani
0: Singhai, Tani Padaringan, Teh Cendana, terus Umi Mawari.

0: Kiki, Mama Budi, Mama Hesti,
1: terus
0: Bunda Hartini, Kang JS, Teh Iin, terus Mas Edi Sinang Laut,
1: Sindang.
0: Mas Edi Baskoro, Kang Obet, Kang Iksan, Mama Eni, Teh Tata, Teh Utu,
1: terus
0: Teh Mei, Teh Neneng,
1: Teh Neneng,
0: Kang Anang Japrot,
1: Kang dimana,
0: Adeng Suradeng,
1: Sok Saha, apa?
0: Oh, Teh Bungsu,
1: Teh Bungsu, ya.
0: Bunikem, Bunda Rati,
1: terus,
0: Dimas, Teh Isma, semoga sehat selalu ya,
1: amin,
0: Teteh,
1: amin.
0: Teh Tendana, Kang Ujet, terus buat Hasanuddin, buat
1: balik dekok,
0: Mas Mit, Kang Iyas,
1: terus
0: Teh Bunga, iya, buat semuanya aja Gitu RCA dimanapun berada, semoga yang salah lihat.
1: Ya, amin,
0: atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Siti Salamah, tuh berarti Caca Andika ngarang lagu undangan palsu teh buat Teh Siti Mitra ya. Salamah itu namamu. Tutup dulu teleponnya. Ini bagian baca pesan dulu. Ada siapa ya? Oh, Mas DME juga menggasik. Mas DME ya, hadir main aku tuh peterba yang lagi top dari situ Bentang Permai, lagunya September Ceria, Vina Panduwinata, kerenda dari Green Day, Mas DME ya. Salam buat semuanya, Meda Ed, selamat malam, ada istirahat, yang sisa bertugas sampai tuntas, sehat, semangat, sukses ya, suksesnya yang gede itu ya, yang double isinya, Mas DME. Terus ada Teh Hendra yang sudah gak kuku, ini ingin gaji besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Gambaran Cinta. Salam buat Tani Meme, Mama Depina, Pak Ajat, Kang Adeng, Ayang Darsa. Loh, kok jadi Ayang Darsa, ini gimana urusannya? Terspesial buat Ayang di pintu, buat makasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama. Ini Ayangnya ada dua, berarti Teh Hendra mau itu ya. Kalau laki-laki mah poligami, kalau Teh Hendra mah apa? Poliandri kalau wanita mah ya. Ya, ada Teh Imas, ada Andi, ada Neneng di Jeddah sambil ngegiling kelihatan itu pakai meses ya, donat Neneng. Ada siapa lagi yang belum? Teh Mama Wulan, Butin Anggrek Ungu, Teh Ismai. Ya, lagu siapa? Reni. Nah, ini Reni atau yang cocok mah jam segini mah ya, jangan slang. Ya, Deloitte ya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Kenapa teh matanya kok dicipit-cipitin gitu?
3: Mata teteh gatel, agak perih.
2: Ya, tinggal digaruk aja.
3: Kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
2: Nanti kalau mau berangkat.
3: Emang mau kemana?
2: Mau ke kota dong.
3: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
2: Buat apa?
3: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

Di Hari Raya BCAD, kupu-kupu kertas ya dulu jadi lagu tema sinetron apa dulu ya? Hilap deh. Ya buat menarikan di Jalan Horas bah ya. Baik, ada ketemu sama siapaun ini ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jedah fosfat hadir, ta jedah fosfat, Mama Nelly ya. Bukan jedah KW, terus Kang Cengge cenah jedah-jedahan cenah ya. Jedah fosfat lagunya yang pertama kali. Salam buat Bunda Rati, Teh Leo, Teh Nani Maimai, Teh Isma, Bunda Niken, Mama Depina, Mama Nelly, Akim Malabar, Kang Ujes, Kang Aco, Pak Edi Mahputa, Teh Jai, Teh Bunga, makasih. Sama-sama ya. Terus ada Teh Imas Cibalong, Melody Memory bareng Habutop ya. Lagunya Penyesalan dari Obi Mesa. Oh, itu jawaban hati yang luka ya. Salam buat semua mitra ECA di mana saja berada, spesial yang si siaran. Ya, terima kasih Teh Imas. Andi Ciamis sadananya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habutop Pat Herba yang lingetop. Lagunya Doa Pengobrol Dosa dari Iwan Fales. Asik ya. Nanti salam buat semuanya mitra ECA, selamat malam. Hatur nuhun. Sami-sami. Terus ada siapa lagi ya? Iya, Butin anggrek ungu juga tuh. Butin merugi kalau ini ya daftar hadir dari tadi, dari Wanci apa tadi? Wanci Tunggang Gunung tuh baru beres sekarang ini lagunya.

ke duluan sama yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melody Memory lagunya Berdua apa? Oh, Kau Telah Berdua mungkin ya. Mutin dari John Seran, salam buat yang sisiran, moga sehat dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Nikente di Jalan Horas Bah itu. Dan buat semuanya moga sehat, dari Butin Angkor di Lembah Sunyi. Ya, nah, yang lainnya nanti lagi, Mama Wulan, Teh Ismai, terus ada siapa lagi ya? Oke, ini lagu siapa? Teh Bunga, ini mah yang sering dipenerati ya. Terus juga nanti disambung buat tadi Teh Siti ya, Ratih Purwasih.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam juga Noknyanya.
3: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
4: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
3: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
4: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
3: Alhamdulillah Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
4: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Terima kasih Ibu atas waktunya.
4: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: 102 CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

Mas DM di situ Bentang Permai tadi Vina Panduwinata ya September Ceria. Kalau ada acara lagu barat mah yang disetanya itu Green Day ya, ada apa Wake Me Up When September End ya. Tidak ada ya, tidak ada acara request lagu barat. Baik, aduh lagunya nanti ada Gambaran Cinta yang pertama kali kau. Tadi Butin ngetik kau-nya, ya deh tidak Butin. Dilihat dulu ini bisa ajaan SD kau-nya. Oh benar tapi ya. Benar ya. Kadang suka ada yang ngetik kau-nya pakai OW ya. Kau gitu. Ini segala dibahas nih. Ya. Baik yang belum teh kalau tidak gitu mau menunduh minta ed ya, kalau tidak menunduh ini ada kopi tidak ada ini lupa tadi. Mama Wulan, assalamualaikum, selamat malam, lagunya Surat Undangan Poppy Mercury. Salam buat Bunda Niken, Mama Putra, Teh Ayu Sukaraja, Teh Bunga, Teh Hendra, Kang Obet, Aujes, Teh Reni Mei-Mei, Bu Suryani, Kang Parid, Pak Edi Sinang Laut, Mama Heru, Umi Cendana, Putih Curug, Abai, sehat selalu. Ya, oh Abai juga di sana ya, Mahulan di mana Cikawong Bojong ya. Tingkumin yang lagi sisiaran, makasih, moga sehat, amin ya. Poppy Mercury, teh jadi inget ini Mahulan tahun 95 tuh ya, banyak artis meninggal, penyanyi, bintang film dulu ya. Nike Ardila, kecelakaan lalu lintas ya, kalau Poppy Mercury mah dulu sakit ya. Terus juga dulu teh ada siapa lagi, Bim Ngesti juga kecelakaan lalu lintas ya. Andi Liani juga kecelakaan. Yang sakit mah dulu 95 teh Poppy Mercury, terus Bang Benyamin juga sakit ya. Itu lagi ngetop-ngetopnya di apa dulu? Sinetron Sidul ya, Sidul Anak Sekolahan. Yang jadi ini. Jadi Babeh Sabeni dulu ya. Ya nanti surat undangannya, terus ada Teh Ismai juga ada nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam lagunya Cinta Tasikmalaya. Salam buat semuanya. Buat yang sisiran, moga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terus ada kira ini teh. Oh, Teh Leo juga hadir, Abah. Kupu-kupu kertas itu backsound sinetron yang dibintangi Angel Ibrahim ya. Apa dulu teh ya produksi itu dah dulu mah di Angel Ibrahim, terus siapa lagi dulu mah yang sering main teh. Aduh, lupa. lagunya Risau yang dari Panbers, Teh Leo ya, siap nanti ya. Terus ada Istri Binangkit dari Panyairan ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau menunduh mah diabur ya. Ah diabur juga tidak lintuh Istri Binangkit. Nah, berapa kali diabur itu. Tidak lintuh-lintuh RCA-nya. Ya Teh Hendra, ini lagunya Gambaran Cinta dari Inka Kristi. Ini lagu awal 90-an. Ini serius ya dulu. Lagu ini teh ingat pas ada apa? Bukan pasar malam dulu deket rumah tuh di lapang Polikomatsu dulu pernah ada ya pasar malam lah kecil-kecilan ya tuh ada. Kincir ada apalagi dulu teh rumah hantu ya. Sekarang lapang Komatsunya sudah jadi ini sekarang mau jadi masjid ya, Masjid Al Ikhlas. Ya Teh Hendra, ini lagunya Gambaran Cinta Inka Kristi, terus nanti buat Neneng yang ngegiling, terus Neneng yang pertama kalinya orsinil nanti ya, Pance sama Ance.

0: pendengar,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Pitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Pitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

Ya sudah hampir jam 9 ini ya, masih ada ini aduh. Ya sok lah, tidak ada kasbon, malam ini dibayar kompan semua ya. Putih Curug di Cikawung Bojong ya, lagunya apa? Suara Hatiku dari siapa nih ke ya, nih Kardila. Salam buat semuanya Mitra RCA. Terus ada pelantun apa ini dari Cijurai teh? Oh, pelantun ini pelantun terserah Boy Rades ya semalam ini. Ada pelantun terserah Boy Rades. Ini Kang Ceng XSB istirahat ngopi di Sukamukti. Oh, ini mau jam berapa tadi ngirimnya? Oh, tadi teh jam 8.20 ya Kang Ceng XSB. Tadi lagi di Sukamukti, Tembung Kerta ya. Baru pulang dari Cibungur, lengkap lancar ya. Mau pulang ke Cijurai. Lagunya Berita Kepada Kawan, Ebit. Salam buat semua Mitra RCA ya. Moga sehat, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Kang Ceng XSB, pelantun terserah Boy Rades ya semalam. Dan tidak pakai Rades nada. Satu lagi Teh Neni Cikawung Bojong, lagunya Hati Yang Luka ya. Salam buat suami tercinta Putih Curug, Mama Bunga dan semuanya. Buat kakak terima kasih. Ya sama-sama, terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok biasa selepas Isya ya. Berarti tiga lagu penutup ini nih, ke Ardila, Ebit GAD sama Betaria ya. Terima kasih, nanti dilanjut lagu-lagu Sunda nanti ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

Assalamualaikum aturan wilujengongi mita ECA ta masih di Galura ECA 102,1 FM Tabu Salapan Langkung 11 menit mitranya disarangan lagu-lagu Sunda kawi-kawi Sunda kebari nyarios sakedik perkawis naon kenya nyarios nate perkawis waktos mita dina basa Sunda nya panginten da kapungkur mati acan seueur jam mitranya jantan nangtoskeun waktos teh ningal tina panon poe atanapi tina ieu suara sasatoan mita tina kaayaan di sabudeureun urang nya oon ke kamana heula ieu anu bade ngiringan tiasa nya tiasa daftar hadir. Tadi siang teh gaduh sambutan kasaha, oh ade Siti tadi mah dikantunkeun ecaana menunduhnya ade tadi warung batok hoyong karang hawu. Duka ka mana ayeuna ade Siti na ge tos ieu kitu, ngada mah pulau kitu. Okseroboh teh. Ke nya hoyong karang hawu ibu company haturan nya mugi daramang sadayana palidinya. Teras deui aya saha ieu teh oh Mas Deme oge cacan diobokeun Mas Deme hoyong hariring kuring tining meida nuun sami-sami nuun nya ta kesuang ieu sakedik nyarios perkawis waktos dina basa Sunda mitra nya ke ngawitan teti ieu tengah wengi mitra tengah wengi kinten-kinten oh langkung langkung tengah wengi tabus tengah satu tanya nuju ti isun pisan eta teh disebut nate wanci tumorek mitranya ta teras tabus satu nate disebutna wanci janari sapi teras tabus tengah dua ma wanci janari letik janari gedena tabuh dua teras tabuh setengah tilu na nya kadang sok aya ayam mitra kongkorongok wanci disada rorongkeng cenah mitranya teras aya deui wanci haliwawar ta ieu mah tabuh tilu mitra teras tadi mah ayam kongkorongok sekali ta teras wangki kongkorongok ayam mah tabuh setengah opat mitra sok silih tembalannya sareng ohon ti nu urang pamigado ti nu tatanggi nya ohon silih tembalan ta eta mah kinten-kinten tabuh setengah opat pamiwanci janari mah tabuh opat mitra wanci subuh tabuh setengah lima teras wanci balebat mah tabuh lima lajang wanci carangcang tihang tabu setengah genep tanya teras wanci isuk-isuk tabu genep teras di ayah ka ti enjing-enjing ka siang naken di ka sonten mita kantos ngadamu pangintennya ayah wanci murag cibun wanci hanet moyan wanci pecat sawad sarang nusanesna kayaknya ohon wang dijelaskan ya teh tadi teh lagu Ade Siti heula karang hawu diteraskeun lagu Mas DME nya hoyong hariring kuring ke aduh karang hawu mah Ade Siti menyedihkan laguna ieu teh kenging ngeueung ya

okeuna ti warung batok okeuna tadi nya bada lohor tadi mah eceana dikantunkeun mitra menunduh. Oh. Ada siti di warung batok eta teh pali dinya teh di naon di suku gunung Jujubleg kitu nya eta Kang Ewan.

Iya ti sonten mula menit ayah lalur-lalur acan mitranya arah ples ya aduh menit ayah lalur-lalur acan teras daftar hadir ayah Reni Mei Mei Hoyong naon Reni nya Hoyong neng gelis pujaan akang on ke Teh Ismay Hoyong Bentang Mang Layang. Aduh, mohon cocok pisan teh wayah kieu. Teu aya asana mah eung eta teh. Teras deui aya. Neneng aya jeda pos pas tikungan pamit ti arah Banjar mah. Belok kiri nya neneng teras aya deui ieu teh teh bunga oge mas aya masih manco masih manco teh bunga teras aya saha deui teh Kang Ceng XSB ieu wengi teh pelantun naon Kang Ceng XSB teh pelantun ieu Reni Kang Ceng teh naon terserah boy Rades senenya dasar tengah gera Rades suka ditambihannya Ceng XSB nuju setor balong apung oh dijelatnya Hoyong Gunung Puntang anu sok diesowin ku orang Sumenep senenya ke Gunung Puntang ohon kayak lah Kang Cengnya teras tuh dibales Kang Ceng wongan sok nyebat jedah-jedahan penyanyi rock mini cenah rock ningsat Kang Ceng ta kumaha tuh AF oge naon Kang Darsa bade nyawer lah teu aya kecet-kecet Kang Darsa mah teu aya nya ta ke Mas DMI sakedap deui nya tadi mah tadi teh nuju nyariaskeun wanci dugi kata bu genep mitra ta teras ti enjing-enjing ka siang ka sonten nya kantos ngadangu pangitan aya nu disebat wanci murag cibun ta eta mah kinten-kinten tabuh tujuh mitra enjing-enjing nya teras aya wanci hanit moyan ta eta mah tabuh dalapan enjing-enjing ta raos kanggo moyan nya teras aya wanci pecat sawet nah, sawet teh anu sok di kana beuheung mundingkeun mitra nya ohon paminon pami di sawah ayeuna mah datos sangge traktor teu ngangge munding nya ta pecat sawet teh kinten-kinten tembus 10 nya pami sapi atarapi munding atas beres nya yeuna naon ngawuluku atau napi naon eta teh ngabajak lajeng aya ta eta mah tabuh 10 wanci pecat sawad mah nya teras aya wanci lingsir panon poe ta ieu mah antawis ieu mitra badalohor tabuh 12 jadi ka tabuh 2 nya panon poe lingsir ngulon mitra teras aya wanci sarupna ta kinten-kinten tabu genep mitra teras aya wanci sariak layung tabu setengah tujuh nya eta mah kinten-kinten tabu setengah tujuh bada magrib nya teras atau sela ta watos Mas DME bilih gantung dangun ta sok kapayun Mas DME nya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal, tapi setelah menggunakan

0: herbal sultana, alhamdulillahi rabbil alamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

bulan sapotong mitra demek asa ngakeun ti ayang Andriani neneng di Jeddah tadinya bulan sapotong cina asa gararium ngadangu janjina cenanya kayak anu teu acan teh lagu Agus Kapinis Gunung Puntang tadi nuukeuna teh sa pelantun terserah Boy Radesnya tinggi Rades terus istri Binangkit ngiringan wae laguna ada mohon lagu Kolebatma Dinda Wanda Jaipongannya Kolebatma terlebat ke pami aya waktos enjing tasate acan-acara wayang golek nyangakeun urang si Jurei pelantun terserah Boy Rades terus seneng lagu ieu teh sa obutin anggrek ungu tanya nyangakeun

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi 1 botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habuto Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Mau kemana, Pak?
3: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
2: Oh, boleh saya nitip satu?
3: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
2: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
3: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
4: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit.

kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Orang gerangnya pakuo kertawana anu sayang. Aya pakuo kertawana. Sora ah kapayu. Sapanjang acan ka sorang gerangnya bos projen anu sayang. Aya bos projen. Maraju sia teh. Moal weleh mah diakalan. Tak itu pak. Jadi can ka sorang masuk diakalan wae. Ayo we di WA-an. Nu matak lamun HP dicokot ku pamajikan teh geuning tagiwur heuh. Make pinjer pin. Eta teh kitu. Nyebunya. Sok aya salaki nu kitu. Oh aya. Salaki we ceuk kitu. Paingan bararegang.

masal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurruhu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipihormat sadaya para aparatur pemerintah tiluhur dugi ka handap, wabil khusus karesana Bapak Kuwu Desa Pohdeui Kertawana sareng sadaya rengrenganana. Padahal mati sakali ka dieu teh. Anu kusim kuring dipihormat sadaya al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para sepuh tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatan hiji-hiji asma'na kalawan teu ngirangan hormat sim kuring kamarantena. Wabil khusus anu aya di Blok Wage RT 3 RW 2 Desa Kertawana Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sami anu dipihormat, mudah-mudahan urang sadaya aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Muji syukur urang sadaya deungeut ayeuna ka zat Allah Azza wa Jalla. Anu parantos nakdirkeun urang sadaya kanggo tiasa kumpul ngariung tepung lawung amprok jonghok hempak merbayaksa di ieu tempat anu mulia kalawan acara anu mulia nyaeta dina raraga mieling kana di Isra sareng di Mi'raj keunana jungjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sadidinten urang nyebatna ieu teh acara rajaban. Sami Bu. Ia disebutna rajaban sami. Salaresna upami ngobrolkeun perkawis rajaban, sim kuring yakin urang dieu teu aneh ku acara rajaban. Da di mana pendak saring sareng sasih rojab urang teh sok miluriweuh ngayakeun rajaban. Malah sakali panggih jeung bulan rajab berajaban mah teu sakali. Musola rajaban, blok rajaban, masjid rajaban, pasantren rajaban, madrasah rajaban. Malah nu di bumi na masing-masing ge sok aya nu rajaban. Leres? Eta teh nembe ge rajaban. Acan lamun datang Rabiul Awal muludan marilu sakali panggih Rabiul Awal puluhan kali muludanana. Leres? Acan mun Muharram sok aya peringatan tahun baru Hijriah. Tambah deui ku nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran nu aya dina sasih Ramadan. Jadi peringatan hari besar Islam termasuk rajaban penting ayeuna tos teu aneh sering dilakukan ku urang ngan hanjakal nama saeutik kunaon kalakuanana teu robah-robah sakitu we nu hanjakal nama esok we seuri nu rumasa mah mani nyengirna ge nyengir rumasa eta mah nu tadina hararese kana ibadah. Padahal geus rajaban anggar wae mumul jeung kebluk dina ibadah aya. Anu tadina teu pati alus jeung dulur goreng jeung tatangga padahal geus rajaban anggar wae eta dina gorengna aya. Anu boga hutang eta hutang sok dipopohokeun teu mayar-mayar nepi ka ayeuna sabab padahal geus rajaban angger wae eta jalma teh teu daek mayar aya. Goblok. Nya bener aya. Nu boga hutang poho aya.
mana jelmana. Pamajikan nusok popolotot kasalakina ayak pak. Padahal geus rajaban anger wae popolototna malah ayeuna mah sok beki angot ambek-ambekan ka salakina gara-gara COD-na teu pangmayarkeun. Heeh aya. Jadi bener pakuhu lamun cek barudak ayeuna mah cenah kieu lamun baheula mah nu mata karanjang teh lalaki ayeuna mah nu mata karanjang teh awewe baralu aja bae kana karanjang karanjang kuning bener macak jujur pak abdi ningali kabelah dia mah poek ningali lalaki mah parwek pas ningali awewe harurung. Atau tehurung kumaha skin care bae nu diurusna. Bener ente. Maka betul ketika ada orang yang mengatakan di balik wanita yang hurung ada salaki yang tutung. Meureun. Da salakina mah ka karebon ka sawah, ai pamajikanna mah skin care hayo. Bu. Nauzubillahi min padahal pak urang tepan sok lamun asup kana bulan Rojab aya ngadua ka Gusti Allah bari doa na khusus ngan aya dina Rajab bungkul sok dibaca teh ya. Allahumma barik lana fi Rojab asya tepi marozak tanah kumakana nyatu bae. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tos dugi kadinya. Janten upami ningal dina hadisna mah mung dugi ka wa balighna Ramadan. Ngan sok ditarambahan ku urang dieu aya nu ditambahan igfir lana dzunubana, aya nu ditambahan wa hasil. Nya bener.

Asok nggak doa? Asok nggak doa gitu? Ayah deh sok ngadua anak. Jadi kia pak jalma teh sok ayah nunaros ke abdi ustad cina kunaun Allahumma barik lana terus sok dikait kena jeng sholawat nubatak sallallahu wasallam ala nabi sayyidina muhammadin leres teh jawaban anak kia ayah hadis nunyebatkan addu'a'u mahjubun ari du'a teh dihalang jadi leres Quran nyebatkan saur Allah gerang ngadua aranjeun ka kami maka ku kami bakal diijabah ngan sok loba nu bingung kieu cenah ari tiap doa teh diijabah tapi kunaon urang menta ka Allah asa teu dibere-bere nepi ka ayeuna bener ente maka waleranana kitu ari doa teh setiap doa pasti aya ijabahna ngan kadang antara doa jeng ijabah tepanggih gara-gara naon bisa-bisa diantarana mahjubun bizzunub kahalangan kudosa maka hadis rasul diantawisna addu'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam doa tadi halangan kadang-kadang tepanggih jeng ijabahna kajaba etak jalma teh daek maca sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya parahasiakna kunaon lamun ngadua sok diwimitian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sabab ngalibatkeun nabi ngalibatkeun sholawat eta teh bakal ngaleungitkeun kana hahalang antara doa jeung ijabah. Halo Bu. Sok resep sholawat dalamun dinu sejen mah beda lagamna teh henteu kitu henteu. Allahumma barik lana henteu. Allahumma barik lana nya aya kitu. Eta malah gamna nu ieu teh ya Allah lindungi Bilqis. Iho eta malah gamna kadinya.

Bilqis, teuing anak saha eta si Bilqis teh. Anak saha? Heeh, aing ge nyaho ngan ieu mah keur ngetes we ka urang dieu. Aya anak sorangan tara didoakeun, aya si Bilqis hayo didoakeun. Halo, Bu. Tapi da mohon eta ge sami. Pan lamun Habib saya sok aya. Lamun Habib saya lagamna lagam kitu, lagam ya Allah. Lindungi Bilqis ayanya.

Jadi ini karena lagam Bilqis masuk ngedahannya Bang Pengker Usum. Halo Bu. Iji eta. Nuka dua, nukedah jantan pertarosan tekiya. Allahumma ya Allah barik mugi gusti maparin berkah lana pikeun abdi sadaya iraha fi rojaba dina bulan rojab wa sya'bana jeng bulan rawah wa balighna jeng mugi gusti ngadugikeun abdi sadaya ramadona kana sasi ramadon nu jantan pertarosanana nah aku naon geningan urang menta diberkahan dengan dua bulan ya bener teh sok pernah mikiran gitu teh ya ku naon doana hayang berkah rajab jeung rawah wungkul hayang nepi karena bulan Ramadan sedangkan dina setahun aya 12 bulan aya 8 bulana geningan teu menta berkah leres teh aya nu pernah kapikir hayang nanya gitu entenya da ngartina ke henteu pakuwu da memang jalma nu alus mah nu hirupna teu mikir alus sebab lamun jalma tarik teuing mikir sok babari gering jadi mun cek imun teh mah imunitas tubuhna teh turun babari gering leres henteu nu matak jalma nu teu gableg pikiran mah hese gering sok tingali nu gelo atuh anu gelo masuk lelempangan teu make baju satengah taranjang hujanan papanasan dahar sameunangna sakapanggihna mandi getara tapi can ngadenge urang kerta wana ieu aya nu gelo setruk pancen ngadenge bener teu kalah bros projen nu geringna teh bener teu nu matak mun urang deuh hayang sararehat meuning kene garelo bae. Atuh heueuh hayang sehat henteu. Sanajan memang pakuwu bener ari gelo teh eta teh mimitina tina loba pikiran. Halo Bu. Harayang sehat mun mangga wilujeng garelo. Duh atuh ngaji ge gitu we pokoknya mah ismilu wayah seri-seri balik rame-rame gis gitu we kaharti tuh banyak-banyak pokoknya mah hirup betong lo beting mikir alhamdulillah nah jawaban anak ya di antawisna kunaon menta berkah teh raja berwah wungkul terus hayang dugi kana sasi Ramadan tepan ku kiai di dia sok dibahas Raja bulan melah leres masuk aya ngadangu gitu Raja bulan melah rawah bulan ngurus ngurus teh nyiram mupuk ka asup miceunan jukutna heumun palebah dia mah berarti ngabersihan naonna hate leres teh maka lamun Rajab melak rawah ngurus Ramadan aya bahan aya harepan jang panen ieu mah melak henteu ngurus henteu hayang panen ngabangsat ngaranna atuh cau pelak batur diurus ku batur dialaku lain urang bapa meureun heung ngaranna naon eta madog bener ente artinya apa tiga bulan ini adalah bulan yang menentukan ketika rajabnya berkah artinya melakna bener ketika rawahna berkah artinya ngurusna bener maka Ramadan panen lamun Ramadan bener panena artinya ibadahna makbul ditampi ku Allah lalu ia ibadah teh mabrur naon ari mabrur mabrur teh ngarobah diri tina goreng kana hade tina hade ningkat dina kahadeanana maka emut-emut ya al-imam al-hafiz ibnu kathir rahimahullah beliau menyebutkan begini pak lamun bapak jeng ibu sok daek sholat duha osok tara ulah tarik teuing atuh teu na osok sholat duha
Ya abdi ngomong lagi osok. Jadi ayah pernah, ayah osok, ayah ahli. Pernah sekali dua kali, pernah. Osok leuwih ti dua kali ngan jarang. Eta ngaranna osok. Nu matak abdi nanyana pertengahan, osok salat duha. Ya ai kali-kali teh berarti osok bah. Bener henteu? Bapak ibu osok salat duha. Ternyata bisnisna meledak. Usahana maju. Hayang usaha maju. Dagang baso didorong atau na motor maju baik. Atunya heueuh jarang mundur kajaba parkir. Ya bener? Halo. Iya mah serius, serius. Usahana bisnisna menghasilkan. Eta saur Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nu kitu mah balesan nu leutik tina ibadah urang. Balasan nu leutik ti Gusti. Bapak ibu daek tahajud, komarana gede, batur ngahormatan, aurana aura kasih, mempeger usum sarua dengekeun. Ulah di istri secara langsung yo, ulah sok nyebutkeun, sok peomongan wae aing mah. Halo pak, pangkat naik gara-gara osok sholat tahajud. Saur Imam Ibnu Katsir, eta pahala, eta balasan nu leutik ti Allah. Maka mantena nyebatkeun balasan nu gede tina setiap ibadah kahadean nu dilakonan ku urang, nya eta di mana eta kahadean teh bisa diteruskeun istiqomah, bisa diteruskeun ku kahadean-kahadean berikutna. Kakarek nu kitu ngaranna mabrur. Nu matak lamun rawah bener, lamun rajab bener, lamun ramadan bener, sawal nepi ka jumadil akhir, maka tetap jadi jalma nu hade. Nu matak doa na teh ngan tilu we, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadan. Ieu teh bulan kunci. Kartos henteu. Kartos henteu. Insya Allah we pokona mah kumaha engke ditanya deui mah. Oh deui. Dong ko ngomong tadi. Da insya Allah urang mah insya Allah mah teu ngarti teh henteu pokona mah kitu. Leres Bu. Teraskeun. Tos wengi. Geus nya. Teraskeun, Pak. Insya numawi intina tina setiap peringatan hari besar Islam nu ku urang diperingati kasup rajaban urang wengi ayeuna. Urang kumaha carana tiasa nyandak hikmah supaya janten ilmu tiasa diamalkeun dina kahirupan sapopoe, sehingga bener-bener urang teh diberkahan ku Gusti Allah, nya eta bisa tambih-tambih dina kasaean insya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu kahiji ngobrolkeun hikmah peringatan Isra Mi'raj, nu kahiji urang kedah uninga heula naha naon ari Isra jeung Mi'raj teh. Kandawuhan Allah jelas diaoskeun ti tadi ge,

0: Narepeh wae aing mah.
1: Telat.
0: Iya bade moal ya. Bade moal. Nah atuh dibacakan Quran menira repeh wae. Atau di dieu mah memang tara, paku. Jadi di dieu mah lamun dibacakan Al-Quran teh tara ngajawab ku Allah meureunnya taranya. Osok. Atuh kunaon ngajaran dawag wae. Walikan doi. Teu bisa, geus putus mah putus bae, teu bisa balikan deui. Pokoknya kalau engkau pergi, aku memperbaiki diri. Kalau kau kembali, seleraku bukan kamu lagi. Kuku kuku kuku kuku. Ceki pajar eta mah. Atuh nyaho aing ge. Eta mah loba dina sarah kitab at-tiktokiyah. Oh, na TikTok maksudnya. Halo. Sok aya nu naros kieu pakuwu. Cenakang lamun diawaskeun ayat Quran, naha wajib kitu ngawaler ku Allah. Na ku abdi dijawab. Ari wajib mah henteu. Ari wajib mah henteu. Eta kunaon atuh sok dijawab ku lapan Allah. Eta teh kieu. Jalma nu imanna bener mah diantara ciri na lamun diaoskeun ayat-ayat Allah maka hate na ngageter imanna naik. Ciri imanna naik eling ka Gusti Allah. Pan urang mah hare-hare dibacakeun ayat Quran teh teu ngarti heueuh. Bener teh? Da teu naon? Da teu ngarti. Nu mata ku kiai di bejaan atu hate malaweng tepati eling atu sungut-sungut eling ku nyebutkeun lapan Allah kitu maksud teh. Siap Bu? Siap?

goblok. Jeung alo we hayo. Aing nepi ka kitu na urang dieu. Ari tadi Quran repeh wae. Ari lebah jaat pahang paria pahit meni alohna ge tarik. Jadi gitu kan. Ari sumanget kana agama gede, ari ngaji teu pati daek, matak asal kadengena Arab ngaji. Asal kadengena Arab shalawat, kuhu lagu cinta heuh. Siga urang dieu nu tara ngaji tapi boga duit ning mangkat ka Mekah pan haji umroh. Pan balik ceritanya ku tetanggana teh, "Oco resep di ditu." Di ditu mah resep, di ditu mah ulah-ulah di masjid di WC ge ngaraji bae. Cek aing lain ngaraji bae emang bahasana Arab di ditu mah. Nauzubillah. Bo. Balikan deui ah. Uang jadian deui nya panya. Siap, Bu. Iya mah bener, serius. Moal jaat moal.

Ingat-ingat kata kuncina nu kahiji subhana. Nu kadua kata kuncina asro. Emot-emotnya. Subhana maha suci Allah alladzi anu asro anu tos ngaberjalankeun saha alladzi asro bi abdihi kahambana nu dimaksud kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iraha lailan dina hiji peting di mana berjalana minal masjidil harami ti masjid haram Makkah al mukarramah ilal masjidil aqsa dugi ka masjidil aqsa. Emut-emut kahiji urang nyebutkeun lafad asro ari asro teh urang terus nyebutkeun peringatan Isra Mi'raj. Isra eta cek santri mah bentuk masdar. Ai masdar berarti kaasup kalimah isim. Ai fi'il madina naun fi'il madina ma asro numatak dina ayatnya ngopi fi'il madi asro ngan sabenerna asro eta asal napisan malain asro tapi saro. Naon bedana antara saro jeung asro? Ingat-ingat abdi nyarita ieu teh sabab ieu kata kuncina. Ari saro hartina leumpang, lamun asro hartina ngaleumpangkeun. Ih, geuning cenah sarua leumpang-leumpang keneh sing percaya ka abdi beda eta teh. Contoh kieu, pakuwu leumpang, atuh kan geus kaharti. Tapi lamun pakuwu ngaleumpangkeun urang teh tanda tanya keneh pakuwu ngaleumpangkeun kana naon ngaleumpangkeun ka saha leres teh nu mata lamun dina ilmu sorof aya istilah fiil lamun bina na lazim hayang jadi mutaaddi sok ditulungan ku salah sahiji nu tilu bisa ku make hamzah dihareup contohna saro jadi asro atawa bisa kutadrib ain nu umum contohna na tasrifan mah lamun tadi na faroha hartina bunga ditadrib ain ditikalkan ain fiilna jadi faroha hartina ngabungahkan terus atawa nu katilu bisa make ditambahan harap jar dina calon mapul bihna mis pokoknya dengarkan bayi ain ga nyaho tengar tengah ulang lagi beda. Halo bu. Nah, maka Isra teh naon? Kayak udah ngobrol Mi'raj. Isra teh Allah ngaberjalankeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hiji peting ti Masjid Haram Mekah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa dugi ka Masjid Aqsa Palestina. Aya nu naros kieu eta ujug-ujug henteu ti Mekah ujug-ujug hiber kitu buruk teh terus ka Palestina ujug-ujug teh henteu dong nabi lireun heula di hiji tempat namina teh Thayyibah netepan heula di dinya eta Thayyibah teh mun kapungkur mah namina Yasrib pami ayeuna nabina Madinah al Munawwarah lajeng ka Madian. Di Madian eta aya nu disebut Syajaratu Musa. Aya tangkal tilas ngiuhanana Nabi Musa dina waktu diudag-udag ku Firaun jeung tentarana. Madian ieu negerina Nabi Syu'aib alaihi salam mertuana Nabi Musa. Lajeng ti Madian ngalih deui liren deui di Tur Sina. Ari Tur teh gunung, ari Sina teh Sinai, Gunung Sinai di Mesir. Tempat Nabi Musa mukallamah sareng Allah Taurat lungsur ka Nabi Musa. Titur Sina teras ka Betlehem. Naon Betlehem? Tempat di mana Nabi Isa alaihi salam lahir. Nembe Pak teras we ka Baitul Maqdis Masjid Aqsa Palestina. Di Masjid Aqsa sakedap henteu. Henteu. Nabi di Masjid Aqsa teh netepan

Ieu Kanjeng Nabi teh ngaraos rewas sabab dipengker seueur pisan jalmi-jalmi anu nuju netepan. Aya nu nuju nangtung, aya nu nuju ruku, aya nu nuju sujud. Malah aya anu azan diteraskeun kana komat. Sapalih riwayat mah eta nu azan jeung komat aya sanes nyatana malaikat Jibril alaihi salam. Lajeng ngadeg sadayana bade netepan berjamaah di Masjid Aqsa. Bingung saha imamna, Jibril nyepeng kana pandangan Kanjeng Nabi. Dicepeng ku Jibril, "Ya Rasulullah, gerak kapayun janten imam." Nu mawi Rasulullah ngimaman jalmi-jalmi nu aya harita di Masjid Aqsa. Rengse netepan, teras zikir, teras ngadua. Jibril naros ka Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, uninga henteu saha nu dipengker." Kanjeng Nabi harita ngahuleng ngaraga meneng. Sabab ieu ningal jalmi-jalmi anu sakitu seueurna teu aya hiji oge anu tepang kitu. Kaayaanna tok tok tok tok. Alokan atuh Pak. Hayu dulur, kitu mah kitu. Aing mah teu nyarahoeun. Halo. Halo. Lamun ngagerowan paku mah beda, nganting nyawer ting moal ya. Mun ngagerowan paku mah kitu.

0: Anggarannya pakuo kertawana anu sayang, aya pakuo kertawana. Sorah kapayu. Sapanjang acan kasorang gerangnya bos projen anu sayang,
1: aya bos projen maraju sia teh.
0: Moal weleh mah diakalan,
1: tak itu pak. Jadi can kasorang masuk diakalan wae. Ayo we di WA-an. Nu matak lamun HP dicokot ku pamajikan teh geuning tagiwur heuh. Make pinjer pin. Eta teh kitu. Nyebunya. Sok aya salaki nu kitu.
0: Oh aya. Salaki euy ceuk kitu. Paingan bararegang.
1: Nauzubillahi min.
0: Geus ah ulah heureuy wae ah. Da kitu nya aya diajak ngaji mah ngaharuleung kabeh ge.
1: Bu. Eta Kanjeng Nabi teras ngawaler Jibril atunya teh apal saha eta teh saur malaikat Jibril eta nu ngiring berjamaah teh para nabi para rasul nu diutus sateu acan anjeun nu mawi ieu nembongkeun bahwa Kanjeng Nabi teh imamul anbiya wal mursalin imamna pamingpinna dunungana pangmulyana sadaya para nabi para rasul sallu ala nabi Muhammad nu babaikan disebutna naon atiyamu.

0: Geng geng geng. Allah nasi tarik atau siapa yang harulang wae. Maksudnya naon atyabun nasi kholqon. Pang sae sae nak manusia bentukna. Bentuk fisikna Kanjeng Nabi. Teras wa ajallun nasi khuluqon. Pang agung-agungna, pang mulya-mulyana akhlakna. Numawi saur Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, manusia can sampurna imana lamun can ngayakinkeun bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh makhluk anu pang sampurnana fisik jeung akhlakna, zahir jeung batinna. Halo. Halo. Ingat haruleng wae aing mah. Apal henteu eta Habib saya nu kitu. Henteu nyaho.
1: Tongarantinul muayyan gangan de bi songgolin de bi Ahmad.
0: Anu kitu. Tanya ho. Anu ieu atuh ganti tor monitor ketua. Anggota mau lapor. Kondisi lagi gacor. Ampun aing kana nu kitu meni arar apal kabeh. Ari kana ari kana nu bener sok rada hese nya. Bu. Teraskeun, Bu. Nah, kira-kira lami teu paproses ti Mekah ka Masjid Aqsa? Lami teu? Lami da liren-liren. Leres teu? Lajeng Nabi naik ayat tangga nu didamel tina emas jeung perak. Ya kisahna kitu. Naik Kanjeng Nabi ka mana? Sama'ud dunya, ka langit dunia, langit kahiji. Langit kahiji, langit kadua, langit katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Lajeng eta teras ka Sidratul Muntaha, Rof-Rof Mustawa. Eta teras muhadoroh sareng Gusti Allah. Kanjeng Nabi rengse teras uih ka Mekah henteu pak. Henteu. Pendak jeung Nabi Musa kira-kira kieu mad. Naon nu diwajibkeun ku Pangeran anjeun? Aye sahur Kanjeng Nabi teh. Aya salat cenah kawajiban 50 waktu. Ye, boro-boro umat anjeun nu lemah, awakna laleutik. Lalemah, pan lalemah lin. Nya bener henteu. Bu, salaki sok elehan sok menangan. Hah? Lemah atuh, Pak. Heudah obat-obat, jamu-jamu heuh. Angger we tuple. Mangkaning, Pak, eta mah harga diri sia aing mangabejaan. Saur Kanjeng Nabi Musa tombor umat anjeun nu laleutik fisikna nu lalemah fisikna umat kami bae ge ripuheun komo ieu 50 waktu jig balik deui we cenah menta karinganan diringankeun ku Allah 5 berarti jadi 45 saur Nabi Musa moal sanggupeun turun deui jadi 40 jadi 35 jadi 30 kan kitunya berarti kan wahuina lami leres teh nembe we mulih ka kota Mekah. Tapi anehna sakitu peristiwana seueur luar biasa jarakna jauh miliaran kilometer bahkan menembus alam lain dimensi lain nu disebat mulki malakut jabarut lahut teras mulih ka alam mulki Kanjeng Nabi ngan peryogian waktos Isra Mi'raj teh teu sawengi-wengi acan. Kira-kira berangkat Isa satu acan subuh tos aya deui di kota Mekah. Matak Isra Mi'raj ieu secara ilmu pengetahuan nepi ka ayeuna teu kaharti. Naon cenah Pak? Tapi kan ku abdi geus disebut tapi kata kuncina hiji asro. Ari asro teh hartina ngaleumpangkeun. Jadi Nabi teh lain leumpang nyalira, tapi dileumpangkeun di isrokeun di mi'rajkeun ku saha? Ku Allah. Abdi nanya ka urang dieu, yeuh. Yakin teu Allah Maha Kawasa? Yakin Allah Maha Kawasa? Yakin Allah Maha Uninga? Yakin Allah Maha Ngadangu? Yakin Allah Maha Ningali? Bohong. Kunaon abdi ngomong bohong, kakarek dina baham wungkul ngomong yakin. Da gering dina bukti nama naon, lamun aya hareupeun batur jiga nu heueuh kalakuan teh, eueuh batur pan sakadaek. Nya tunggul dirarut, catang dirumpak, aya we nu ngelingan, aya maneh kalakuan teh kitu, bae lah cenah eueuh nu apaleun ieu. Ongko ngomongna yakin Allah mah uninga sok sia teh bohong berarti. Bener henteu. Eleh ku si Sahrudin atuh. Eh, Sahrudin apa ya? Tung

teh nyarahoeun. Timimitisin deh nepi ka India eueuh nu nyawer ka aing. Geus balubar. Mani eueuh ka harayang pisan. Cek nyala nawer. Atawa bubar wae. Bu, nyawer moal. Ih, sia eta mun ditarik moalna. Na'udzubillahi min. Abdi teh henteu heureuy tadi teh. Tung cumpan asa koge mewo razaho, tung bulan asa koge wo andazaho. Eta teh hartina naon? Aku adalah sosok yang tidak akan pernah engkau lupakan. Aku adalah sosok yang tidak bisa engkau sembunyikan. Maka terus kese

apapun halangannya, apapun rintangannya, aku ada di sini, aku ada di sini, aku ada di sini. Ari mimiti judul nama nyaeta si Sahrudin yang si Preti Cinta saling mika cinta ngan kapisah kujara. Tapi cek si Sahrukan rek naon bae eta halangan jeung rintangana, sing yakin urang aya di dieu, urang aya di dieu. Boleh fisik kita jauh, tapi sesungguhnya cinta kita tetap bertautan. Ulah hahu sia teh. Tapi jang urang manaon maksudna? Jang urang mah Allah adalah sosok yang kuasa. Yang kita ada karena kuasanya Allah. Yang kita hidup karena kuasanya Allah. Maka aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan. Dan aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa engkau sembunyikan. Moal bisa kabeh oge nu Allah. Leres ente? Leres ente? Mata krek itu rekia, aku ada di sini, aku ada di sini. Allah Maha Uninga. Karta sende. Disangkana lalawora itu menang nyarahan itu kitab. Tina TikTok sarua. Halo? Halo? Maksad nanaon, lamun yakin Allah teh kawasa, ingat-ingat, Nabi teh diberjalankan ku Gusti Allah, Allah teh maha kawasa, atu tongboro Isra Mi'raj, leuwih ti Isra Mi'raj ge, lamun Allah ngersakeun mah yakin bakal terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Pemain Yasin. Ya pemain Yasin kabeh payakun teh paling ditungguan lamun Yasinan teh. Atuh. Bener henteu. Pokona mah pang ditungguanana payakun mah sebab cereh beres. Bener henteu, Pak? Atuh pan misara rebel hayang udud teh. Bu. Bu. Nu kadua, kunaon ayatna dikawitan ku subhana. Urang pancok wiridan subhanallah alhamdulillah

0: الله أكبر. إلا بالله العلي العظيم.
1: المرحوم إتا ما ميتوهانا سي إيجي Egi mah jeung si Kambuaya di Dewa, Dewa United. Teras kieunya ayeuna urang sadayana ye alhamdulillah nikmati saja pucuk. Pan ieu urang ayeuna juara paruh musim ye Persib. Ya kamari ngalahkeun Persija heuh. Alhamdulillah. Daruakeun Persib sing bener-bener juara jadi engke 3 kali berturut-turut. Hidup Pojan Hodak. Kumaha aing ngomong mangge cicing. Alhamdulillah. Bu. Nah, subhanallah teh naon? Subhanallah teh sok dihartian maha suci Allah. Leres teh. Nah, maha suci Allah teh naon? Nu paling gampang maha suci Allah teh maksudna kieu. Allah teh al-munazzah an kulli naqsin. Allah teh zat anu suci anu dibersihkan tina sakabeh sifat kakurangan. Ai sifat kakurangan naon pak? Sifat-sifat makhluk eta teh sifat kakurangan. Nu mata kira-kira kieu ye bu kesimpulan nama kira-kira kieu pak? Isra Mi'raj teh perjalananna tebih miliaran kilometer menembus alam lain tapi waktuna sakeudeung cek urang teh bih teu kaharti piraku aya kajadian model kitu cek Allah teh kieu teu kaharti teh cek maneh pan aing mah teu jiga maneh pan aing mah subhana maha suci maneh nu teu kaharti mah da sabab lemah da sabab teu kuasa pan aing mah kuasa cek Allah teh kitu kardas teh nu mawi Isra Mi'raj ieu sing ngajadikeun momentum diperingati teh pikeun ngandelan kaimanan urang ka Gusti insya jadi lamun geus kandel iman ka Allah maka moal loba ngeluh jeung moal ngarasa ngaboga-boga moal sombong lamun aya jalma nu sombong berarti eta jalma teh teu ningali bahwa Allah wungkul nu kawasa teh leres teh da sabenerna mah sombong ge sombong pedah naon coba nya cok mun sombong pedah naon urang mah ku sato bae ge eleh cok bapa jeung gajah da eleh ku gajah ge gajah mah gajah nyatuna gajah loba tapi lamun geus seubeuheun eta gajah ngagoler molor we eta gajah nya bener henteu ari bapa mah loba nu hese sare gara-gara neangan nyatu bener henteu atuh eleh ku gajah ge jah bener henteu ku domba eleh sok ku domba bae ge eleh pan bapa teh modelna mana model aya salaki jeung pamajikan teh ya, anu mangkat ka pasar domba. Mangkat ka pasar domba, begitu di pasar domba eta nanyakeun salakina ka si Mang nu ngajual domba teh, "Mang, ieu domba nu hade nu belah mana?" Atuh cek si Emang, "Ieu domba kabeh oge hararade." "Ieu ampun nya kula ngomong kulon nya ieu nya." "Atuh heuh, da atuh kula ngulina ka kulon bae ka Banten teh ya." "Itu nya nya?" "Ih, polongo dia." "Atuh beladi tuh mah kitu." Matak lamun aing ngendek balik teh kitu. Ka haji ngendek iraha balik atuh ke heula cek aing ka aing hayang ngopi heula. Da urang Baduy mah jak kitu ngomongna heuh. Halo? Lamun ka Tangerang, mirip-mirip kitu. Man beda sih ngomongna aya buri teh heuh. Di mana eta? Atuh di buri bae cenah. Beuh aing mah tilok daang kejo dangdeur bae cenah.

Atuh henteu aing mejang pamacak teh, pamacak. Aing pamacak teh domba jalu anu merkosaan domba bikang. Atuh pamacak mapan kudu hade. Nu acak ieun lamun ieu bibit na lain bibit unggul ulah hayang nyararandung. Atuh engke keturunanna ge jadi kieu deui teu berkualitas. Halo. Eta terus si emangna ngomong, Pak, cenah ieu nu hade mah domba ya. Ieu hade ya. Sebab ieu domba cenah lamun sapoe bae macak na kuatun sampai 5 kali. Atuh pamajikanna nyiku ka salakina, bapa dengekeun eta. Eta domba hebat amatnya. Eta macak sakalina eta bisa sampai 5 kali. Ih, bapa mah elehan bae cenah. Aing cek salakina teh. Aisyah naon cenah ngabanding-banding aing jeung domba? Ieu mah urusan domba. Nu di imah bae. Laju nanya deui, aya deui pan leuwih hade? Aya, Pak. Ieu domba leuwih hade yeuh. Ieu mah leuwih kuat tingali tanduk badag, awak badag, gagah. Domba na hade. Ieu mun macak sapoe kuatun 10 kali. Atuh beuki ngadegdeg pamajikanana, Bapak, 10 kali. Cak salakina Aisyah naon ieu ngabanding aing jeung domba cenah? Ngan salakina teh eleh geleng, Pak. Cok salakina kieu. Mang, ieu domba keren amat ieu. Hebat amat, macak bisa sapoe 10 kali. Eta bikang anu eta-eta bae. Atunya henteu cek si Mang teh bikang na ge ganti-ganti. Atuh ngaliuk salakina ka pamajikanana. Atuh aing ge sanggup ari ganti-ganti mah cenah. Da matak teu kuat ge bosen eta-eta bae hoo. Iya, aing pakuasa dibelaan. Si Abah nepi ka nurunkeun cai kana gelas anu diinum nu ieu ampun Abah. Halo. Halo. Teraskeun, Bu. Jadi nu disombongkeun ku urang naon, Pak? Ku domba ge. Ele. Leres henteu. Nu matak emut-emut. Ngomong Isra Mi'raj berarti ngomong bahwa wungkul Allah nu kawasa. Urang mah lemah, peun sakitu matak moal sombong hirupna moal. Leres henteu? Insya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jam 12. Teraskeun. Aing mun aya nu nyawer mah semangat aing mah. Tuh nya cek aing ari ngomong nyawer sok tararungkul jelema teh. Tapi teka denge. Nuka dua ya. Nuka dua, emut-emut. Isra Mi'raj teh kaistimewaan. Naon cenah? Anu dipaparinkeun ku Gusti Allah khusus ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu nembongkeun Kanjeng Nabi teh pangmulya mulyana makhluk Allah. Abdi nanya, harayang henteu mulia? Eh? Paralay mulia? Hoyong. Ngajawabna mah hoyong. Paralay mulia? Hoyong. Jadi mun ditanya palay, hoyong. Jadi palay mah jang batur. Mendale ece ngarujak. Kedus ka batur nawaran. Ece. Ye, palay henteu ye rujak. Ih hoyong atuh tak itu. Jadi hoyong mah jang sorangan. Terus orang pansok ngomong kieu. Itu cina tingali. Tah eta bener tah. Lamun jang batur tingali. Lamun ngomong orang abdi ningal. Batur mah ningali. Jadi make i. Ingar dinta yo. Aing mah ampun. Halo Bu. Palai mulia henteu Pak. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka orang tingali peristiwa satu acan Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun. Nah naon kitu? Kanjeng Nabi satu acan di Isra Mi'rajkeun dipaparin musibah ujian ku Gusti Allah anu sangat luar biasa. Naon nyaeta hiji wafatna Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Nu kadua nyaeta meninggalna Abu Thalib pamanna Kanjeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika sebelum terjadinya peristiwa Isra

0: Mi'raj itu kan Rasul diberikan ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Satu, Rasul ditinggal wafat oleh istri yang beliau sangat mencintai dan sangat dicintai. Beliau cinta, istri beliau sangat cinta, yakni Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Lalu yang kedua, wafat juga paman beliau yang paling membela, yaitu Abu Talib. Lalu kan ada pertanyaan begini, Pak. Ini mohon maaf nih, mungkin Bapak Ibu kaget. Biasanya dengar ceramah saya di radio, Pak. Dulu, waktu sore dulu. Kalau sekarang nih kita bisa jumpa langsung nih. Alhamdulillah. Bu. Oi. Oi. Nih lanjut gak nih? Begini Pak, bagaimana Sayyidatuna Khadijah? Karena ada orang yang bertanya begini, Kiai, orang ditinggal mati istri banyak di sini juga, tapi sedihnya gak lebay. Ya memang karena istrinya ya model-model begini, meninggal juga gak apa-apa Pak. Benar. Malah kadang ada suami yang berharap cepat-cepat istrinya mati karena memang sudah punya cadangan di WA. Ini kan parah Bu, betul. Ini Siti Khadijah Pak, beda dengan wanita pada umumnya. Bagaimana bedanya? Nih ingat-ingat Bu, nih ingat. Siti Khadijah adalah orang terkaya di Mekah. Konon disebutkan, konon, jangan dibalik Pak. Apa Pak? Konon, jangan dibalik. Konon itu kekayaan Mekah 2/3 adalah milik Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Berarti sisanya 1/3 milik orang bersama-sama Pak, saking kayanya Sayyidah Khadijah. Tapi kaya yang begitu hebat luar biasa, di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah justru memakai pakaian yang ditambal. Di akhir hayatnya bahkan beliau ketika menyusui putra-putrinya, yang keluar bukan hanya air susu tapi kadang bercampur dengan darah karena saking kurangnya asupan makanan terhadap dirinya. Kenapa? Karena hartanya habis untuk penyebaran perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini Pak mesti sering-sering doa buat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena sampainya Islam ke kita itu salah satunya jasa besar beliau. Semoga Allah meridhai beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bahkan nih Pak, suatu hari ini di antara kisahnya bagaimana Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pulang dakwah, datang ke rumah. Begitu datang ke rumah, disediakan minum. Beliau lalu minum. Rasulullah selesai minum, karena saking capek, tiduran di pangkuan Siti Khadijah. Begitu Rasul tiduran di pangkuan Siti Khadijah, lalu Rasul ketiduran. Ketiduran tidak lama, Rasul terbangun. Kenapa terbangun? Karena ada tetesan air yang jatuh di muka mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaget lalu bangun. Ternyata itu adalah tetes air mata Sayyidah Khadijah. Lalu Rasul bertanya, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal karena bersuamikan aku? Apakah engkau menyesal karena hartamu habis untuk perjuangan agama Allah? Apakah engkau menyesal orang-orang yang dulunya menghormati justru menghina, mencaci maki? Apakah engkau menyesal orang-orang kafir Quraisy sampai ada percobaan pembunuhan untukmu gara-gara bersuamikan aku?" Apa Siti Khadijah jawab? Nih ingat-ingat Bu. Siti Khadijah menjawab begini, "Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada sedikit pun di dalam hatiku rasa menyesal bersuamikan engkau. Hartaku habis, aku hidup sederhana seperti ini. Tidak ada." Lalu kata Rasul, "Kenapa engkau menangis?" saya sudah tua ya Rasul. Sepertinya saya tidak akan lama lagi untuk meninggalkan dunia ini. Apa Rasulullah menyebut? Istriku, Allah telah mengirimkan salam untukmu dan Allah telah menyediakan surga untukmu. Siti Khadijah semakin nangis, Pak. Lalu Rasul nanya lagi, kenapa nangis? Kata Sayyidah Khadijah, begini, ya Rasul, bukan soal saya takut mati, bukan. Tapi kalau saya sudah meninggalkan dunia ini, siapa yang akan membantu dakwah perjuanganmu? Maka akhirnya di akhir Siti Khadijah menyebut begini, ya Rasulullah, jika nanti aku sudah mati, aku sudah meninggalkan dunia ini, engkau terus berdakwah. Lalu ketika engkau berdakwah, di jalan engkau mendapati sungai, di jalan engkau mendapati lautan, engkau tidak punya perahu untuk menyeberanginya, maka kembalilah ke kuburanku dan bongkar kuburanku, bawa tulang belulangku, jadikan untuk menjadi rakit penyeberangan sungai atau laut tersebut. Saking Siti Khadijah pengen terus berjuang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ditinggal wafat oleh istri Rasul, sedihnya bukan main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bu. Bu. Ngeus atuh emjet na canggeul loh. Halo. Atuh bapak mapan biasa bae nya. Atuh da pamajikan.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop, dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Waalaikumsalam semuanya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
0: Radio Cempaka Angkasa, RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Rotakamya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan